kemarin ya. Mana dia yang ngulung kayak woy woy orang. Mana kau kurut pun dari omalah. Cicit nah, marga perwala.